RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

0: Live for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali tepat. Kali ini tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh,
2: iya. Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya.
1: Tiga.
0: Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, memang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Alright, what if it's...

0: Sumpah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro.
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Hah, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, kamu siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Kepoa, teman terbaik kamu. Halo teman berdua, selamat siang, selamat menikmati hari Minggu kamu ya. Febri balik lagi ya, nemeni siang kamu di Depat 2 sampai siang. Dan pastinya masih di hari libur, masih suasana Minggu gitu ya. Buat kamu yang baru aja gabung, welcome. Dan buat kamu yang dari tadi udah dengerin Pro 2, akhirnya kita ketemu lagi ya di siang hari Minggu ini. Nah gimana nih hari Minggu kamu sejauh ini ya? Ada yang dari pagi udah punya planning gitu ya, mau jalan sama teman, mau quality time sama keluarga, atau mungkin ada yang hari ini punya agenda khusus sama Dewi gitu ya. Yang penting have fun ya, manfaatkan sebaik mungkin hari libur terakhir sebelum besok apa? Ya besok Senin ya. Ya besok ke kalender itu kembali ke hari kerja, alarm kembali berbunyi, rutinitas kembali menanti gitu ya. Jadi kalau hari ini memang kamu punya kesempatan buat keluar rumah, ketemu orang-orang tersayang, entah itu ngopi, kulineran, jalan-jalan keliling kota Jayapura gitu, atau sekedar rebahan sambil maraton film gitu ya, nikmati aja dulu gitu ya. Jadi buat kamu yang sedang dalam perjalanan juga, yang lagi jalan-jalan, atau yang lagi duduk santai di rumah, atau mungkin masih bingung gitu ya mau ngapain hari ini, nanti Febri bakal temani kamu. Jadi tetap di 90,1 LR Jayapura ya, karena santai siang teman yang pas banget buat menemani hari Minggu siang kamu gitu ya. Dan siapa tahu nanti dari siang sampai nanti sore kita bisa bikin hari libur terakhir kamu sebelum Senin jadi sedikit lebih menyenangkan gitu ya. Jadi tetap santai, tetap happy, dan jangan lupa nikmati hari Minggu kamu.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din.
0: Ha.
2: Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat iya. Ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Mak Jang, apa itu hoax-hoax tak laku sama ku hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax, tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan, cocoklah ini, Din.
0: Apa
2: ini? Ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Mbak tahu kau? Kau dengar ini? Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Beliau ini staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, Mbak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya?
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang, kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Pak Profesor nih tadi. Ciri-cirinya kita dengarkan. Kita dengar lagi nih. Ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali. Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu. Berita itu selalu begitu. Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelek-jelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Udah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya, hati-hati.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

10,1 FM Po 2 RJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pura 2, gak kerasa sudah masuk jam 12-an ya. Lebih tepatnya jam 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Dan sudah masuk jam segini, ada satu pertanyaan yang pasti mulai memenuhi pikiran kita semua, gak sih? Yaitu, makan siang apa sih hari ini? Apalagi buat kamu nih yang dari tadi sudah sibuk beraktivitas, entah kerja, jalan-jalan, atau mungkin baru bangun mungkin ya dari rebahan, perut pasti sudah mulai kasih notifikasi gitu ya. Dan terpantau cuaca Jepura siang ini cerah banget ya, matahari juga lagi semangat-semangatnya, jadi cocok nih buat kalau makan siang itu dengan sesuatu yang bikin badan kembali berenergi gitu ya. Dan buat kamu nih yang masih bingung mau makan apa, Febri kasih beberapa pilihan ya. Ya semoga aja bisa men-trigger nafsu makan kamu gitu. Nah kalau mau yang aman gitu ya, yang makanan yang aman bisa bikin kenyang dan susah ditolak, apalagi kalau bukan nasi dan ayam gitu ya. Mau ayam goreng, ayam bakar, atau mungkin ayam rica-rica itu bisa banget jadi pilihan kamu di siang hari ini. Tapi kalau mau yang agak berkuah dan bikin badan itu terasa nyaman itu ya, ada juga bakso, soto, mie kuah atau mie ayam, dan ditambah dengan jeruk nipis biar segar enggak sih teman gua dua. Jadi kalau siang-siang makan panas-panas, tapi kalau kuahnya dicampur jeruk nipis jadi segar gitu ya. Tapi hati-hati kalau sudah mulai makan mie, biasanya kan satu mangkok itu belum cukup ya. Atau kalau pengen yang pedes-pedes gitu ya, bisa aja ya ditambahkan sambal aja ya. Ya bisa nasi goreng rica, ayam geprek, atau ikan yang disambal juga bisa banget jadi pilihan kamu. Dan buat yang lagi jalan-jalan gitu ya, bareng keluarga atau teman atau doi, ya juga cari tempat makan yang menunya tuh bisa sharing gitu ya. Jadi pesan beberapa macam makanan, terus makannya rame-rame sambil ngobrol, itu lengkap banget deh makan siangnya gak sih? Tapi kan kalau cuaca lagi cerah begini dan kamu nggak terlalu lapar, jangan lupa juga pilihan yang paling sederhana juga bisa. Yang penting makan nasi, lauk favorit, sayur plus minuman gitu ya. Minum air putih. Tapi kalau kamu mau makanan penutupnya kayak es buah gitu yang dingin, manis, segar, itu cocok banget. Yang penting perut terisi dan aktivitas bisa lanjut lagi gitu ya. Dan sekarang tinggal satu pertanyaan nih. Kamu sudah tahu makan apa? Atau masih sampai sekarang masih berpikir gitu, atau bahkan masih scroll aplikasi makan gitu ya, sambil bilang makan apa ya, nanti lama-lama keburu lewat gitu ya jam makan siang, nanti asam lambung ya. Tapi apapun pilihan makan siang kamu hari ini, selamat makan buat yang kamu sudah waktunya istirahat dan mengisi perut. Jangan lupa makan yang cukup, minum air putih ya, diutamakan jangan minum manis-manis dingin-dingin, tapi air putihnya dilupain gitu ya. Dan nikmati siang minggu kamu ya. Jadi Febri udah ya, Febri siapkan beberapa lagu-lagu yang semangat aja gak sih, biar siang kamu juga rasa lebih semangat gitu ya.

hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Now, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap tap tap tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mentalmu sebagai prioritas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Info Pro 2 FM.
1: Masuk di info olahraga di siang hari ini. Informasi pertama datang dari perjalanan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah di kejuaraan dunia BWF 2026 terhenti di babak semifinal. Amri dan Nita harus mengakui ketangguhan ganda campuran nomor 1 di dunia, Feng Yanzi dan Huang Dongping, yang dimana kendati kalah, ganda campuran nomor 20 asal Indonesia itu mampu bersaing memberikan perlawanan ketat hingga akhir permainan, yang dimana berlaga di Indira Gandhi Indoor Stadium di India pada 1-22 Agustus 2026. Amri mengatakan bahwa dirinya bersyukur tetap bisa meraih medali di kejuaraan dunia BWF 2026, dan menurut Amri pertandingan berjalan cukup baik dari awal sampai akhir. Menurutnya, tensi yang luar biasa tercipta di game yang ketiga. Sementara menurut Nita, pada game pertama saat Feng dan Huang sudah match point, ia dan Amri hanya fokus pada poin sendiri. Amri dan Nita tidak gentar saat dihadapkan dengan kondisi yang sulit. Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu ini untuk Indonesia, khususnya kepada keluarga dan pelatih. Dan medali perunggu ini untuk Indonesia dan untuk semua yang sudah selalu percaya kalau kami bisa bersaing, untuk keluarga dan pelatih juga, ucap Nita.
0: Info Pro 2 FM.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.
2: Info Pro 2 FM.
3: Masih di Info Pro 2, info olahraga. Informasi selanjutnya, FIFA menjatuhkan sanksi kepada 3 pemain Argentina setelah terlibat kericuhan seusai laga final Piala Dunia 2026. Leonardo Paredes menjadi pemain yang menerima hukuman terberat, yakni larangan bermain 10 pertandingan disertai dengan denda $90,000. Pada saat itu, Paredes terlibat insiden dengan pemain Spanyol, Eric Garcia dan Gavi. Setelah pertandingan berakhir, gelandang Argentina itu disebut mencekik Garcia dan menjatuhkan Gavi ke tanah. Larangan bermain 10 pertandingan menjadi salah satu sanksi terberat FIFA dalam sejarah Piala Dunia. Hukuman serupa sebelumnya diterima penyerang Uruguay Luis Suarez setelah insiden Piala Dunia 2014. Dan dengan sanksi ini, Paredes berpotensi absen selama sekitar 1 tahun, di mana kalender FIFA saat ini mencatat Argentina memiliki 10 pertandingan hingga Juni 2027. Selain Paredes, bek Argentina Nahuel Molina mendapat larangan bermain 7 pertandingan disertai denda $90,000 Amerika Serikat atas keterlibatannya. Sementara itu, Thiago Almada hanya dijatuhi hukuman 1 pertandingan dengan denda $30,000 Amerika Serikat. Federasi Sepak Bola Argentina juga menerima denda sekitar $110,000 Amerika Serikat akibat sejumlah pelanggaran selama Piala Dunia. Salah satunya ketika pemain Argentina membawa spanduk bernuansa politik mengenai kepulauan Falkland di mana aturan FIFA melarangnya. Di satu sisi, Spanyol juga mendapat hukuman setelah Gavi dilarang tampil dalam 1 pertandingan. Dan Gavi akan menjalani sanksi tersebut saat Spanyol menghadapi Inggris di Wembley pada 26 September nanti.
2: Info Pro 2 FM.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Tahukah kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info olahraga terakhir di siang hari ini. Informasi selanjutnya, CSC Athletes resmi diluncurkan sebagai wadah pembinaan atlet padel muda Indonesia. Kehadiran CSC Athletes diarahkan membangun ekosistem pembinaan menuju kompetisi nasional hingga internasional. CSC Athletes merupakan pengembangan dari Court Social Club atau CSC yang sebelumnya menjadi komunitas pencinta olahraga padel. Kini CSC memperluas perannya dengan mendukung perjalanan atlet menuju prestasi sekaligus membuka peluang menuju tim nasional padel Indonesia. Agenda peluncuran tersebut menjadi momentum memperkenalkan perkembangan CSC Athletes dan rekam jejak atlet binaan. Program disebut juga memperkuat langkah strategis dalam mengembangkan ekosistem olahraga padel nasional. Saat ini CSC Athletes menaungi sejumlah atlet padel nasional seperti Tito Zuzda, Gary Saputra, dan Felicia Halim Jaya Saputra. Dan ketiganya aktif mengikuti berbagai kompetisi termasuk FIP Tour, Asia Pacific Padel Tour, dan Sirkuit Nasional Padel. Pembinaan atlet juga diperkuat melalui sejumlah program termasuk Padel Wenser serta turnamen Crowd Clash and Community Clash. Dan kompetisi tersebut memberikan ruang bagi atlet mengasah kemampuan sekaligus membangun mental bertanding. Dukungan pengembangan atlet turut melibatkan sejumlah mitra dan sponsor dalam menunjang perjalanan kompetisi. Dan kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat pembinaan sekaligus mendorong pertumbuhan olahraga padel di Indonesia.
0: Info

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi gak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

apa bedanya kalau kita

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
6: Info Pro 2 FM.
7: Masuk di Info Entertainment, informasi pertama, grup K-pop Girls Generation membentuk unit baru HRS yang terdiri atas Hyoyeon, Yuri, dan Zooyong bersiap memulai debut melalui sebuah single. Melalui laporan Yonhap pada Sabtu 22 Agustus waktu setempat, single digital debut Girls Generation HRS berjudul Skibidi yang akan dirilis pada 31 Agustus sebagaimana dikonfirmasi agensi SM Entertainment. Single tersebut akan berisi dua lagu, yakni lagu utama Skibidi dan Low Key in Love. Dan di mana single Skibidi dengan lirik yang dimulai dengan music house sebelum beralih ke hip hop tersebut membawa pesan tentang semangat untuk bersama-sama membuka jalan yang baru. Dan adapun unit baru Girls Generation HRS dibentuk melalui kanal YouTube pribadi anggota Girls Generation yaitu Hyoyeon yang berjudul Hyoyeon's Level Up.
6: Info Pro 2 FM.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah, itu baru jemput.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Entertainment, penyanyi Ye yang sebelumnya dikenal sebagai Kanye West akan tampil di Globe Stage pada konser Ye Live in Jakarta 2026 pada 24 Oktober di Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Sebagaimana dikutip dalam siaran First Promotor yang diterima di Jakarta pada Sabtu, Kepala Pemasaran dan Komunikasi Raw Vision Collective Karen Cahya mengatakan bahwa Globe Stage dirancang agar

agar penonton bisa menjadi bagian dari pertunjukan, bukan sekedar menyaksikannya. Blow Up Stage merupakan instalasi artistik berskala raksasa yang akan menempatkan sang penyanyi di puncak replika bola dunia dan menciptakan ilusi visual dramatis seolah ia berdiri di atas dunia atau melayang di luar angkasa. Dan konsep panggung semacam itu memungkinkan pertunjukan dinikmati dari berbagai sisi. Selain itu, konser Ye di Jakarta juga dijanjikan akan menampilkan visual imersif dengan resolusi tinggi, pertunjukan cahaya, efek percikan api dan kembang api, tata artistik yang mengubah mengikuti lagu dan ruang pertunjukan imersif. Konser Ye menurut promotor akan menghadirkan pengalaman artistik yang utuh di mana setiap elemen visual menjadi bagian dari cerita yang ingin disampaikan. Dan Ye Live in Jakarta 2026 akan menjadi konser pertama Ye di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Asia Tenggara yang disinggahi oleh penyanyi asal Amerika itu dalam tour dunianya. Info Pro 2 FM.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, kayak kamu.
1: Oh gitu ya, ngomong-ngomong bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di info entertainment yang terakhir di siang hari ini, penyanyi Budi Doremi merilis single terbaru berjudul Cinta Diri Sendiri yang mengajak pendengar karyanya untuk melanjutkan hidup ketika hubungan tidak berlanjut sebagaimana yang diinginkan. Budi menuturkan bahwa ketika jatuh cinta, orang kadang tanpa sadar memberikan terlalu banyak hal kepada orang lain dan menjadikan orang lain sebagai pusat kebahagiaan agar hubungan yang dibina bisa berhasil. Ketika kita tahu batas, kita bisa menyelamatkan banyak hal dalam hidup kita. Enggak perlu segitunya sayang sama orang, kata Budi dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta pada Sabtu. Dengan lagu yang musiknya terasa hangat, Budi ingin mengajak para pendengar karyanya untuk belajar memahami kapan harus berhenti memperjuangkan sebuah hubungan dan melanjutkan hidup. Setelah menekuni musik selama setidaknya 15 tahun, Budi mengatakan bahwa cara pandangnya berubah, demikian pula dengan karya-karyanya. Namun, Budi menyampaikan bahwa ia tetap ingin menghadirkan karya-karya musik yang bermakna bagi pendengarnya.
0: Info Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masuk di Info Pro 2 Info Lokal. Informasi lokal pertama datang dari Pemerintah Kota atau Pemkot Jayapura, Papua, melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setempat memperluas akses masyarakat terhadap informasi dengan memberikan dukungan fasilitas dan pengembangan perpustakaan digital kepada 14 kampung di daerah ini. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jayapura, Dolvina J. Mano, mengatakan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat kampung terhadap sumber informasi dan bahan bacaan secara digital. Menurut Mano, pihaknya juga secara bertahap melengkapi perpustakaan kampung dengan buku dan berbagai peralatan pendukung sehingga masyarakat di tingkat kampung dapat memperoleh akses informasi sekaligus membangun kebiasaan membaca. Ia menjelaskan keberadaan perpustakaan tidak hanya diarahkan sebagai tempat membaca, tetapi juga diharapkan menjadi ruang pemberdayaan masyarakat yang dapat dikembangkan secara terintegrasi dengan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Ia menambahkan pihaknya juga telah memberikan bimbingan teknis literasi informasi bagi perpustakawan, guru, dan penggiat literasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola perpustakaan. Ia mengatakan perpustakaan tidak hanya dipandang sebagai tempat menyimpan dan membaca buku, tetapi juga menjadi ruang publik yang nyaman, menarik, dan menyenangkan bagi masyarakat.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2 Info Lokal, informasi selanjutnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua mencatat sebanyak 54 usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Papua yang telah berhasil masuk atau onboarding ke berbagai platform e-commerce selama periode 2020 hingga 2025. Pelaksanaan harian Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, David Sipahutar di Jayapura, mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pasar UMKM Papua untuk pemanfaatan teknologi digital. Menurut David, digitalisasi menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan daya saing UMKM, terutama dalam memperluas jangkauan pemasaran yang tidak hanya bergantung pada pasar konvensional. Ia menjelaskan program ini terus bakal dilanjutkan dengan melibatkan UMKM peserta baru agar semakin banyak pelaku usaha di Papua yang dapat memanfaatkan ekosistem digital. Ia menambahkan, selain melalui e-commerce, Bank Indonesia juga mendorong digitalisasi UMKM melalui perluasan penggunaan QRIS dan penetapan digital farming bagi kelompok tani binaan.
0: Info Pro 2 FM.

asap banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda nggak usah jaga keamanan warga ya, belajar di sekolah ya. Kita kemana nih? Baru kemarin.

0: Hai, Foyer Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI, Foyer Info.

0: Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya. Eunoia, Euneia, Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number
0: Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang nggak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: yang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Atma Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

0: Terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sanider, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Elanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-7 belas minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Sememprodua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Sememprodua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman produa, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman produa, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lande Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 tempat berdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: Ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intro Show Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 91 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ya, tadi sudah sama MLC lagi Top 20 ya, teman Pro 2 menemani kamu. Dan waktunya Faiza menemani malam Seninnya kamu di minggu malam ini, teman Pro 2. Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Tadi aku udah nyampe ya, jam 6 kurang, tapi aku salat maghrib, terus makan malam dulu, biar apa? Biar semangat temenin kamu, teman Pro 2 ya. Karena kan kalau katanya lagi diet itu gak boleh makan di bawah jam 7 malam. Semoga aku niatnya ini tetap ya, teman Pro 2 ya, tidak terdistraksi dengan apapun gitu ke depannya, amin. Pokoknya banyak informasi dan juga lagu-lagu teman Pro 2 menemani kamu di malam hari ini hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Timur ya. So jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Jaga Malam.
1: Ma, pohonnya ini ditanam di sini juga?
2: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.

0: nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

Masih dari Jantas Angka Perana 23 Jayapura, tentunya teman Pro 2 menemani hari-harinya kamu ya. Dan sudah di pukul 18.51 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Menyebar dari Jalan Tasakapura, tentunya teman Pro 2 ya, bersama Faiza Sintia di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam, teman Pro 2.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Ya, waktunya info Pro 2 dari RRI.co.id, teman Pro 2 yang mau aku share untuk kamu. Dan sudah ada beberapa informasi dari RRI.co.id untuk kamu di edisi di malam hari ini, yang sudah aku rangkum beberapa informasi, teman Pro 2. Ya, untuk informasi pertama mengawali info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2, datang dari Presiden Prabowo Subianto yang tengah mempersiapkan rencana meninjau dampak gempa di Nusa Tenggara Timur dalam waktu dekat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan rencana kunjungan tersebut sedang dipersiapkan pemerintah, namun Prasetyo belum memastikan waktu keberangkatan Presiden ke NTT, teman Pro 2. Dan saat ditanya apakah kunjungan tersebut akan dilakukan Senin atau Selasa, yaitu antara hari esok ya, teman Pro 2, Prasetyo belum bisa memastikan ya, nanti katanya akan dikabari lagi. Dan Presiden juga sudah lebih dulu meninjau kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan hari Sabtu kemarin, sedangkan Wakil Presiden Gibran meninjau lokasi bencana NTT untuk menemui para korban berdampak di hari Kamis kemarin, teman Pro 2. Dan gempa berkekuatan magnitudo 7,7 melanda NTT pada hari Sabtu kemarin di tanggal 15 Agustus. Sebanyak 85 orang dilaporkan meninggal dunia hingga hari Jumat tanggal 21 Agustus. Dan korban meninggal tersebar di sejumlah wilayah. Sementara itu juga 792 orang mengalami luka ringan hingga sedang dan 256 orang mengalami luka berat. Korban terbanyak tercatat di Manggarai Timur, teman Pro 2, sebanyak 30 orang, dan Manggarai sebanyak 31 orang. Kemudian Nagekeo di 13 orang, Sika 6 orang, Ngada 2 orang, ND 2 orang, dan Manggarai Barat 1 orang, teman Pro 2. Dan kita pastinya ya, teman Pro 2, di kondisi saat ini ya, yang tadi pagi juga terjadi kebakaran di Nabire dan juga kebakaran di Lombok, teman Pro 2. Kita doakan semoga masyarakat di sana tetap aman ya, dan segalanya bisa cepat pulih kembali, teman Pro 2. Ya, pastinya masih di info Pro 2. Faiza akan kembali lagi dengan berbagai informasi menemani kamu hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, tetap stay tune terus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari Jalan Tersangka Pro 3 Jayapura dan masih di Info Pro 2 tentunya teman Pro 2 dari rri.co.id di malam hari ini. Dan untuk informasi selanjutnya teman Pro 2 datang dari DPR RI yang mendorong meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Anggota Komisi 8 DPR RI Hatifah Saijud Jaifuddin mengatakan karhutla ini telah mengancam keselamatan, kesehatan, mobilitas dan aktivitas masyarakat. Tentunya juga berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan, peningkatan signifikan titik panas terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dan pada 19 Agustus 2026, tercatat 518 hotspot dengan tingkat kepercayaan yang tinggi di 3 provinsi tersebut. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan hari sebelumnya, dan sementara secara kumulatif pada 17 hingga 19 Agustus, tercatat 750 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, teman Pro 2. Dan tentunya selain penanganan saat ini, Hatifah juga meminta pemerintah mengantisipasi kemungkinan karhutla berulang dan kondisi kering diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa pekan ke depan di sejumlah wilayah Kalimantan, teman Bro 2. Masih di Info Pro 2 tentunya teman Pro 2, Faiza akan kembali lagi menyapa kamu. Setelah ini teman Pro 2 masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, masih di Jantung Singapura nomor 23 Jayapura, dan Faiza mau share lagi tentang info Pro 2, teman Pro 2 tentunya masih dari rri.co.id yang kali ini datang dari Indonesia dan Tiongkok yang memperkuat kolaborasi di bidang teknologi masa depan seperti kecerdasan buatan artificial intelligence dan transformasi digital, teman Pro 2. Ya, ini terungkap pada pertemuan kedua Ketua Dewan Ekonomi Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Dan selain itu juga kedua pihak membahas kerjasama infrastruktur, energi hijau, pengentasan kemiskinan, dan revitalisasi pedesaan. Pertemuan antara kedua pejabat antar negara itu berlangsung di Jakarta, teman Pro 2, di hari Sabtu kemarin. Dan Luhut mengatakan kepercayaan menjadi fondasi penting dalam memperluas kerjasama Indonesia dan Tiongkok yang menurutnya ini dibangun melalui pertemuan dan dialog yang berlangsung secara berkelanjutan, teman Pro 2. Tentunya juga sebagai tindak lanjut dan bersama National Development and Reform Commission, Tiongkok berencana menyusun peta jalan strategis jangka panjang yang ini mencakup keberlanjutan infrastruktur seperti kereta cepat, pengembangan energi hijau di Kalimantan Utara, pengentasan kemiskinan, dan revitalisasi pedesaan, teman Pro 2. Iya, tentunya itu teman Pro 2, informasi terakhir untuk info Pro 2 dari rri.co.id. Dan pastinya juga Faiza masih menemani kamu nanti ya, di hari ini, di malam hari ini, hingga nanti pukul 12 malam teman Pro 2. Dan di jam 8 ada Sapa Malam teman Pro 2, satu topik bakal aku share untuk kamu. Masih di 9.1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya?
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

0: Dewa Top Pavilion Tumang Perubi menemani di pukul 20.11 waktu Indonesia Timur, dan masih bersama Faiza Cynthia menemani di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam Tumang Perubi. Selamat malam tentunya untuk kamu yang ada di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya ya, yang di malam hari ini di Minggu malam mungkin masih berkeliaran ya, sebelum pulang ke rumah menyiapkan energi lagi untuk menghadapi di hari Senin besok teman Produa ya. Tapi besok itu masuk, tapi Selasanya libur lagi tanggal merah ya, karena memperingati Maulid Nabi teman Produa untuk para umat muslim ya tentunya teman Produa. Jadi pastinya hari Senin besok harus semangat ya teman Produa, karena hari Selasa libur nasional, jadi harusnya happy gitu ya menghadapinya gitu. Dan di selamat malam teman Produa di malam hari ini ya, satu topik adalah apa sih teman Produa yang buat kamu semangat menghadapi hari Senin besok teman Produa. Dan tentunya ya untuk kamu yang mau request enggak deh, enggak buka request, kirim salam dan ikutan keseruan-keseruan ya di Sapa Malam hari ini, bisa langsung ke Instagram Produa Jayapura, ke DM di situ, atau mungkin kamu mau curhat-curhat boleh teman Produa ya. Faiza masih menemani kamu pokoknya dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Jadi jangan kemana-mana teman Produa, pastinya lagu-lagu kita udah agak slow kali ya, lagu-lagunya kali ya teman Produa ya, menemani di segala aktivitas kamu. Faiza masih di sini tentunya teman Produa. Saya jangan kemana-mana.
1: Nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Iya, sampai jumpa dari Afgan Tumam Pro 2 menemani di pukul 20.25 menit waktu Indonesia Timur, Tumam Pro 2. Ini lagu di retrospektif ya, lagu albumnya barunya Afgan yang terakhir, Tumam Pro 2. Dan kemarin mungkin kamu ada yang nonton ya konsernya Afgan Tumam Pro 2 di bulan kemarin ya. Ini mungkin yang lagi galau kayak cocok banget sama lagu ini ya. Sampai jumpa lagi mungkin di lain waktu, seperti itu ya Tumam Pro 2 ya. Tapi jangan bersedih tentunya Tumam Pro 2 ya, walaupun bukan akhir yang menyenangkan ya, tapi setidaknya dengan kamu pernah ada cerita sama dia, seseorang itu gitu ya, kalian punya kisah tersendiri gitu ya. Masih di Sabah Malam di 30 menit sebelum nanti kita ada Pro Indinational Tumam Pro 2 di hari Minggu jam 9 malam ini ya. Boleh untuk kamu yang pengen curhat-curhat atau pengen menjawab topik aku, yaitu adalah apa sih yang buat kamu semangat untuk hari Senin besok Tumam Pro 2 ya. Atau mungkin barangkali kamu punya salah satu apa ya, hal-hal yang mungkin jadi rutinitas gitu ya, setiap hari Minggu dilakukan. Apakah itu makan bareng bersama keluarga, apakah itu me time ya, waktunya me time seharian, makan makanan yang kayaknya bisa menaikkan mood kamu di malam hari, di hari Minggu malam gitu ya. Bisa jadi Tumam Pro 2 itu kamu lakukan. Karena kalau makanan enak ya, itu bisa mencharge energi negatif kamu, menghilangkan itu semua dan menggantinya menjadi energi positif. Ada rasa kebahagiaan, ada rasa bahagia, ada rasa senang. Dan itu berpengaruh ya terhadap segala kegiatan kamu, kalau kamunya happy begitu Tumam Pro 2. Masih di Sabah Malam tentunya Tumam Pro 2, untuk kamu yang mau ikutan ya, seru-seruan, mau kirim salam juga boleh di malam hari ini. Faiza tungguin di DM Instagram Pro 2 Jayapura. So jangan kemana-mana, masih di 90.1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Tahukah kamu, setiap tahunnya, lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

95,1 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sudah di pukul 20 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, dan sesaat lagi ya, kurang lebih di 10 menit lagi aku bakal sambungin kamu sama Pro 2 Jakarta. Karena ini hari Minggu malam jam 9 itu ada Pro Indi Nasional, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau update tentang Pro Indi ya di Nasional, tentunya teman Pro 2 jangan kemana-mana. Pastinya jangan kemana-mana, karena Faiza juga masih menemani hingga nanti pukul 24 ya, teman Pro 2 ya. Tapi aku mau menyapa dulu dong, selamat malam untuk kamu semuanya. Mungkin yang ada udah di rumah, di kamar, atau mungkin lagi kerja kayak aku di hari Minggu malam ini, teman Pro 2. Semangat ya untuk kamu ya, teman Pro 2 ya. Apalagi besok di hari Senin tentunya banyak hal-hal yang harus dilakukan, wajib dilakukan ya, teman Pro 2. Jadi harus tetap semangat, teman Pro 2. Karena aku masih menemani kamu, jadi jangan kemana-mana. Tentunya masih di frekuensi yang sama, teman Pro 2.

0: Live for Yay Info.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
2: Aduh, kenapa sih?
1: Aduh, gede banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
1: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
1: Terus?
2: Kecuali kalau sempat petir.
1: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
1: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu.
2: Oh.
1: Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
2: Buat apa?
1: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

Ya, masih di 90.1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan sesaat lagi teman Pro 2 kita akan nantikan Pro Indie National bersama Pro 2 Jakarta. Tentunya jangan kemana-mana karena Faiza juga masih menemani kamu ya. Karena Pro Indie ini selama 1 jam sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Timur. Dan Faiza akan balik lagi menemani kamu hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Pokoknya masih di sini teman Pro 2, dijaga malam jalan galau malam-malam. Masih di 90.1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, KAI DAOP 1 Jakarta mencatat 38.000 penumpang berangkat dari Jakarta pada Sabtu 22 Agustus selama libur panjang Maulid Nabi. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sementara. Untuk mengantisipasi peningkatan penumpang, KAI juga menambahkan perjalanan kereta dengan tujuan favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jember. Informasi selanjutnya dari Transportasi Jakarta, LRT rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan diresmikan pada 26 Agustus 2026. Jalur sepanjang 12,2 km ini memiliki 11 stasiun dan waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai ditargetkan sekitar 28 menit. LRT ini juga terintegrasi dengan sejumlah transportasi publik lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Jafar Jackson membahas rencana sequel film Michael. Film kedua nantinya diharapkan mengangkat lebih dalam perjalanan hidup Michael Jackson setelah era album Bad, termasuk berbagai persoalan yang pernah dihadapinya. Jafar berharap film ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih lengkap tentang sosok Michael Jackson.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

95.4 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat malam. Balik lagi bersama Faiza Sintia menemani kamu, teman Pro 2 dari Jalan Tersangkapura nomor 23 Jayapura, di pukul 22 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih ada sekitar 2 jam kurang lebih lagi teman Pro 2 Faiza menemani kamu. Walaupun cerita malam ini menjadi program terakhir aku call ya, tapi nanti aku bakal closing juga dan menemani kamu dengan lagu-lagu nanti di program terakhir Jazz Music sampai jam 12 malam. Baiknya untuk kamu teman Pro 2, kebanyakan sih ya besok itu banyak yang cuti teman Pro 2, jadi long weekend juga ya sampai hari Selasa besok ya. Dan mungkin ada juga di antara kamu yang besok masih tetap beraktivitas seperti biasa, rata-rata sekolah dan juga kantor kampus juga masuk ya kalau nggak salah besok ya teman Pro 2 ya.

Ya pokoknya jangan kemana-mana Teman Pro 2, karena Faiza masih menemani kamu. Dan sekarang di cerita malam Teman Pro 2, satu topik yang bakal aku bahas ya di malam hari ini adalah, apa sih Teman Pro 2 hal yang paling kamu syukuri setiap malam? Yang kayaknya setiap malam sebelum tidur ada hal yang wajib kamu syukuri, boleh share bareng kami, buat aku ya. Aku tungguin Teman Pro 2.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Kenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

tidak bisa membantu secara langsung gitu ya. Setidaknya kita membantu dengan cara kita jangan memecah belah teman pro 2. Beberapa story-story dari rekan-rekan, teman-teman ya, mungkin yang ada juga di media sosial, itu kebanyakan ya menelan mentah-mentah satu informasi. Padahal ya, kalau kita lihat teman pro 2 ya, kita harus bandingkan dulu data dan fakta seperti apa. Apakah memang itu terjadi, apa itu hanya hoax ya, dan itu yang berbahaya. Kalau berita salah, jadinya ujaran kebencian disebarkan, itu jangan sampai ya teman pro 2 kita melakukan itu tentunya. Tapi aku yakin teman pro 2 semuanya sudah bijak dalam menggunakan media sosial, sudah bijak dalam menyuarakan aspirasi ya. Kalau teman pro 2 mau mengkritik ya kebijakan pemerintah, silahkan. Tapi dengan bahasa yang baik, tutur kata yang baik, dan sertakan data begitu ya. Tapi kalau termakan hoax, terus mengatakan kata-kata kasar, tidak berperi kemanusiaan, janganlah teman pro 2. Dan pastinya kita mendoakan tentunya ya untuk seluruh saudara-saudara kita dan seluruh negeri ini, semoga hal-hal yang lagi terjadi semoga cepat pulih. Tuhan memberikan banyak pelangi tentunya nanti setelah hujan, pelangi setelah hal-hal yang tidak mengenakan ya yang terjadi hari ini. Dan pastinya kita harus solid ya, kita harus bersatu untuk Indonesia tentunya teman pro 2. Masih bersama kamu di Jaga Malam teman pro 2, dan sedikit lagi juga sudah mau jam 11 waktu Indonesia Timur ya, 11 malam teman pro 2, gak kerasa juga ya. Pastinya kamu bersama Faiza masih tetap ya teman pro 2 hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Dan satu buah lagu Faiza mau share untuk kamu, mau mendengarkan Caleb J, Jalan Terbaik teman pro 2. Enjoy.

0: Spotify for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Hah? Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

1.2 waktunya. Jazz Music menemani kamu hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Dan Faiza juga nanti akan berpisah ya bersama kamu menutup siaran kami sepanjang hari ini Taman Pro 2. Tapi nanti di jam tentunya detik-detik menuju jam 12 malam, dan masih ada sejam lagi kurang lebih akan ada lagu-lagu menemani kamu Taman Pro 2 di malam hari ini ya. Tentunya masih di frekuensi yang sama Taman Pro 2 di malam hari ini. Jangan kemana-mana, masih di 90,1, masih dijaga malam bareng Faiza Cynthia tentunya Taman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah kamu? Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Pasteur dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.

0: Hai for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

Teman Prodo di mana saja berada dengan terdengarnya irama lagu ini. Usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada esok hari, di hari Senin 24 Agustus 2026. Selamat malam, selamat berpisah. Terimalah salam nasional, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Program 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya. Aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega.
0: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Info Pro 2 FM.
5: Masuk di Info Pro 2, info update di pagi hari ini. Informasi pertama datang dari Paus Leo ke-14 menyampaikan rasa duka atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Ya, turut menyampaikan solidaritas kepada para korban yang terdampak bencana tersebut. Dan melalui telegram yang ditunjukkan kepada Uskup Agung ND, Paus Leo menyampaikan keprihatinannya akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7. Dan pesan tersebut ditandatangani Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin. Perhatian khusus diberikan kepada warga yang terluka dan kehilangan tempat tinggal. Dan Paus menyampaikan jaminan solidaritas dan kedekatan spiritual kepada mereka yang menderita akibat bencana ini. Paus Leo juga mendorong otoritas gerejawi dan pemerintah untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan. Ia turut mendoakan petugas yang terlibat dalam proses evakuasi dan pemulihan pasca bencana. Paus kemudian mendoakan para korban meninggal dunia agar mendapat belas kasihan Tuhan. Ia juga memohon berkat Tuhan untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada masyarakat yang terdampak.
4: Info Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku nggak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2 Info Update. Informasi selanjutnya datang dari hiburan, di mana karakter-karakter ikonik dalam cerita dari negeri dongeng di majalah Bobo, yaitu Oki dan Nirmala, kini diangkat ke layar lebar. Film tersebut diproduksi Ideo Source Entertainment dan Paragon Pictures bersama KG Media serta Great Network. Kisah dua sahabat dari negeri dongeng itu telah menemani imajinasi anak-anak Indonesia selama puluhan tahun. Kini mereka akan hadir dalam format film layar lebar dengan judul Oki dan Nirmala. Dan Tisa Biani terpilih memerankan karakter Nirmala, sementara karakter Oki akan diperankan oleh Azami Syauki. Cerita dari negeri dongeng dengan tokoh-tokohnya Oki dan Nirmala telah menjadi salah satu kisah ikonik di majalah Bobo dan pertama kali muncul melalui adaptasi kisah Paki and Wanda, dan akhirnya kisah ini berkembang menjadi bagian dari cerita dari negeri dongeng. Dan film Oki dan Nirmala direncanakan bakal tak ditayangkan pada 2027. Diharapkan ini akan menghadirkan kembali nostalgia bagi pembaca lama sekaligus memperkenalkannya kepada generasi baru juga.
0: Info Pro 2 FM.

Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang

0: Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

menunjukkan kondisi sangat rendah sehingga ketersediaan sumber air di Nabire ikut menurun. Menurut dia, kondisi tersebut membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar sehingga masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan serta segera berkoordinasi dengan BPBD atau pihak terkait apabila menemukan titik api. BMKG juga mengingatkan masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan atau semak-semak yang kering dan mudah terbakar. Ia juga mengatakan banyaknya titik panas juga berpotensi mempengaruhi kualitas udara di Nabire, dan ia menjelaskan partikel asap dan debu dapat bertahan di atmosfer selama belum terjadi hujan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut. BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran dan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan dengan sedini mungkin. Info Pro 2 FM.

0: Live for Yay Info. Angkatin belanjaan aku.
1: Ini apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
0: tuh,
1: sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Welcome back di hari Senin. Waktunya kita mulai lagi dari minggu yang baru, semangat yang baru dan kesibukan yang baru, gak sih teman Pro 2? Ya kan, setelah kemarin mungkin waktunya dipakai buat jalan-jalan, rebahan, quality time, atau sekedar menikmati hari libur, itu hari ini alarm sudah berbunyi dan kehidupan mulai memanggil kembali ya. Buat kamu yang pagi ini lagi hektik banget karena mau upacara atau apel gitu ya, terutama yang dari tadi sudah buru-buru siap-siap, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi coba cek dulu nih sebelum berangkat nih, seragam udah bener, atributnya udah lengkap, sepatunya udah, ID card atau name tag. Dan juga jangan lupa kalau yang sekolah ingat topi dan dasi ya. Oh ya, dan yang paling penting jangan sampai yang tertinggal malah semangatnya. Tapi ya walaupun pagi ini buru-buru dan waktunya mepet, tetap ingat teman Pro 2, utamakan keselamatan di perjalanan. Jangan karena takut telat akhirnya berkendara terlalu buru-buru gitu ya. Jadi lebih baik berangkat dengan tenang dan aman daripada sampai di tujuan malah bikin khawatir gitu ya. Dan buat kamu yang sudah di jalan dan sedang menuju kantor, sekolah, kampus, tempat tugas apapun yang itu, yang masih sibuk mempersiapkan diri dari di rumah, jadi semangat untuk Senin paginya, biar pagi ini tetap semangat, mata nggak gampang berat gitu ya. Apalagi masih kebawa suasana weekend kemarin, Febri bakal kasih kamu playlist lagu-lagu yang energinya banyak banget kali ya, biar matanya menyala gitu. Jadi siapin volume yang nyaman, jangan kasih kesempatan rasa ngantuk menguasai pagi kamu, dan mari mulai minggu yang baru dengan energi

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

0: Hi for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya, cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu.

0: Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih pagi, masih semangat pagi ya. Karena kan pagi-pagi begini, sebelum benar-benar tenggelam dalam kesibukan hari Senin, harus ditekanin ya Seninnya ya. Ada satu hal sederhana yang jangan sampai dilupakan teman Pro 2, yaitu sarapan ya. Karena kan kadang-kadang kalau pagi sudah buru-buru, apalagi Senin itu hektik banget. Sarapan itu jadi bagian pertama yang dikorbankan gitu ya. Padahal kan perut itu udah kosong dari semalam. Sebentar lagi harus menghadapi pekerjaan, sekolah, kuliah, perjalanan, atau berbagai aktivitas sehari ini ya. Nah, kalau salah satu cara yang paling proaktif itu untuk sarapan itu dari rumah ya. Sekaligus bawa bekal gitu. Dan buat kamu yang memang terbiasa menyiapkan makanan dari rumah, ada banyak banget keuntungan gitu ya. Selain bisa menentukan sendiri mau makan apa, porsinya juga bisa disesuaikan. Jadi gak perlu lagi pagi-pagi itu mikir panjang gitu, mau mampir kemana gitu ya untuk cari makan gitu ya. Jadi bisa aja nasi dengan telur, nasi goreng, atau roti dengan telur, sandwich, buah, atau makanan rumahan yang memang sudah tersedia gitu ya di rumah. Dan satu lagi keuntungan yang pasti itu cukup banget kerasa, yaitu lebih hemat gak sih teman Pro 2? Jadi daripada setiap pagi uang keluar untuk beli sarapan gitu ya, jadi bawa makanan dari rumah itu bisa jadi pilihan yang lebih bersahabat buat kantong. Apalagi kalau kamu tipe yang setiap kali keluar beli sarapan, akhirnya tuh bukan cuma beli sarapan doang, tapi sekalian beli kopi, terus lihat jajan lain gitu ya. Tahu-tahu itu sarapannya yang awalnya cuma mau beli satu menu berubah jadi satu kantong gitu ya. Tapi ya tentu aja bawa bekal juga itu pasti butuh sedikit persiapan, lebih effort lah ya. Minimal kan harus meluangkan waktu lebih awal, lebih pagi untuk menyiapkan makanan dan masukin lagi ke wadah gitu ya sebelum berangkat. Apalagi kalau harus didinginin lagi, karena kan gak mungkin ya bekal dibawa panas-panas gitu ya, nanti siangnya keburu basi. Tapi itu kalau mau buat makan siang sih, kalau sarapan ya bisa sih sebenarnya. Jadi ya kalau memang mau bawa bekal ya, bisa disiapkan dari malam buat food prep-nya itu, supaya pagi tuh gak terlalu hektik, tinggal dipanasin aja gitu ya. Yang penting jangan sampai niat membawa bekal sudah disiapkan dengan penuh semangat, tapi bekalnya malah tertinggal karena buru-buru gitu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih di sepakat selamat pagi teman pro 2 ya. Dan kalau tadi aku sudah membahas persarapanan, yaitu membawa bekal dari rumah, sekarang aku mau lihat pilihan yang satunya lagi, yaitu sarapan beli di luar gitu ya. Jadi beli di mana gitu kayak gitu ya. Dan ini juga punya daya tarik tersendiri gitu, terutama buat kamu nih yang paginya harinya tuh super sibuk, gak sempat buat siapkan makanan gitu ya, buat masak, buat bekal gitu. Jadi tinggal berangkat, mampir sebentar ke rumah makan, ke warung gitu ya, terus pilih makanan yang diinginkan, bayar, lalu lanjut lagi ya perjalanan. Apalagi kalau di Jayapura tuh ya, pilihan makanan untuk sarapan itu juga cukup beragam. Entah mau nasi kuning, mau bubur, nasi goreng, roti, gorengan, atau mungkin kopi dan kue-kue gitu ya. Tinggal disesuaikan dengan selera dan kebutuhan pagi kamu gitu ya. Dan dengan membeli sarapan di luar juga kadang jadi kesempatan untuk mencoba makanan yang berbeda gitu ya. Karena kan kalau setiap hari makan menu yang sama gitu di rumah, sesekali beli makanan di rumah itu bisa bikin pagi terasa lebih menyenangkan gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu banget diperhatikan. Pertama, waktu. Kalau tempat makannya lagi rame nih, antreannya itu bisa bikin waktu berangkat itu semakin mepet gitu ya. Kedua itu adalah pengeluaran gitu ya. Kalau setiap hari membeli sarapan, coba deh perhatikan juga pengeluaran kecil yang ternyata kalau dikumpulkan itu bisa lumayan. Apalagi kalau beli sarapan selalu ditemani minuman, cemilan, dan tambahan-tambahan lainnya gitu ya. Dan yang paling penting itu jangan sampai karena mengejar sarapan, akhirnya perjalanan dilakukan dengan terburu-buru gitu ya di jalan. Karena kalau memang sudah telat atau antreannya lagi panjang, keselamatan tetap nomor satu. Sarapan bisa dicari kemudian, tapi perjalanan yang aman jauh lebih penting gitu ya. Tapi tetap jangan sampai skip sarapan juga ya. Jadi sebenarnya bawa bekal atau beli di luar itu sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya. Bawa bekal cocok buat kamu yang ingin lebih hemat, sudah punya waktu menyiapkan makanan, dan ingin lebih bebas gitu ya menentukan menu gitu ya. Sementara beli di luar itu cocok buat kamu yang butuh kepraktisan gitu ya, dan ingin menikmati pilihan makanan yang lebih beragam, jadi gak mau repot gitu ya. Jadi gak harus selalu memilih salah satu juga sih, bisa disesuaikan dengan kondisi. Ada hari ketika bekal menjadi pilihan terbaik, ada juga hari ketika beli sarapan di luar itu jauh lebih praktis gitu ya. Dan yang penting satu, jangan mulai Senin dengan perut kosong ya. Bukan Senin aja sih, setiap pagi lah ya kalau bisa ya. Karena kita mau menjalani minggu yang baru dengan semangat yang baru juga. Jadi apakah sudah sarapan atau belum nih teman pro 2 pagi ini? Jadi tetap semangat ya menjalani aktivitas kamu, tetap jaga kesehatan, dan tentunya tetap bersama Febri dengan playlist penuh energi hanya di 90,1 FM Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.